0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah edisi hari ini ya, Senin 18 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang udah long weekend kemarin, gimana nih perasaannya memasuki hari Senin? Apakah kamu udah kena blues I hate Monday gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga aja enggak ya teman Pro 2 ya. Karena apapun harinya, dan tentunya nih kita harus memulainya dengan afirmasi yang positif agar hari-hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan pernah membenci itu hari apa teman Pro 2. Tapi tetaplah kita berpikiran bahwa setiap hari itu hari baik, dan tentunya pastinya kita bakal melewatinya dengan hal-hal yang positif. Nah untuk pagi hari ini teman Pro 2, kita ngobrolin soal sesuatu yang mungkin ya menjadi masalah kebanyakan buat para perempuan nih, apalagi buat yang berhijab. Karena tentunya nih buat kamu juga nih yang kepalanya ketutup seharian, kamu punya masalah sama rambut rontok gak sih teman Pro 2? Dan tentunya ini juga menjadi masalah bagi banyak orang, bukan hanya untuk yang berhijab aja ya kali ya. Dan tentunya umumnya rambut yang mudah rontok ini sering dikaitkan ketika seseorang mengalami stres. Benar gak sih? Jadi kamu kalau stres kira-kira rambut kamu rontok atau enggak nih teman Pro 2? Nah padahal ternyata bukan itu aja faktornya. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan rambut rontok secara berlebihan. Dr. Deepasir itu dilansir dari Times of India ya teman Pro 2 ya, menjelaskan bahwa rambut rontok itu biasanya terjadi karena faktor dari dalam tubuh kita. Bisa jadi itu karena kekurangan nutrisi, di mana tubuh manusia memiliki prioritas utama untuk mempertahankan fungsi saat asupan nutrisinya tidak mencukupi. Jadi tubuh kita tuh bakal mengorbankan hal-hal yang dianggap tidak penting. Nah kira-kira rambut penting gak sih? Kan bahaya juga kalau lama-kelamaan rontoknya banyak, lama-kelamaan jadi botang nih. Seperti pertumbuhan rambut teman Pro 2. Jadi rambut rontok bisa jadi sinyal bahwa tubuh kamu sedang kekurangan zat penting. Nah kita ketahui dulu nih penyebab rambut rontok, yang tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang sering rambutnya rontok, apalagi kalau udah nyisir rambut tuh rasanya hampir segulung-gulung ya teman Pro 2 ya. Kadang kekurangan zat besi itu menjadi penyebab utama rambut rontok ini, yang tentunya sering terjadi pada perempuan. Nah zat besi itu membantu membawa oksigen ke dalam darah kita. Jadi kalau misalnya kita kekurangan zat besi, tentunya akar rambut kita tidak akan mendapatkan nutrisi untuk tumbuh yang bisa menyebabkan rambut kita menjadi rontok. Selain daripada zat besi, kesehatan rambut juga bergantung pada tambahan nutrisi, yaitu vitamin D yang membantu menjaga folikel rambut. Vitamin B12 juga mendukung ya, karena vitamin B12 ini juga mendukung aliran darah ke kulit kepala kita. Ditambah lagi protein yang membangun struktur rambut. Jadi kalau ada salah satu dari vitamin atau zat besi ini yang tidak ada dalam tubuh kamu, tentunya inilah penyebab kenapa rambut kamu sering banyak rontok nih teman Pro 2. Nah setelah kita ketahui nih apa penyebabnya, pastinya kita harus tahu juga nih kira-kira apa sih bahayanya rambut rontok. Nanti Ulan bakal balik lagi spesial untuk kamu teman Pro 2.

0: Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan tentunya di pagi hari ini tuh seperti biasa ya, kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita teman Pro 2. Dan kita udah kedatangan ada Kak Chandra dan juga Kak Jalil di pagi hari ini yang tentunya kita bakal ngobrolin nih yang saat ini kemacetan lalu lintas itu emang di sejumlah wilayah Jambi ya khususnya menjadi perhatian masyarakat nih teman Pro 2. Karena emang dinilai semakin meningkat apalagi pada jam-jam sibuk. Nah sebelum kita ngobrolin soal kemacetan, kita mau tahu dulu nih kira-kira gimana nih Kak keadaan lalu lintas kota Jambi khususnya di pagi hari ini saat kakak menuju ke RRI Jambi.
1: Baik, selamat pagi Mbak Wulan. Salam sehat selalu. Amin. Untuk kita semua. Mm-mm. Jadi pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini yang dapat kami informasikan dari wilayah Talang Banjar sampai menuju ke Telanai Pura. Untuk arus lalin cukup landai Mbak ya. Hanya ada beberapa antrian di setiap persimpangan. Mungkin ini juga berpengaruh karena anak-anak sekolah sebagian sudah libur, terutama bagi yang kelas 3 SMA kemudian 3 SMP mungkin sedang menunggu pengumuman. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang mungkin memang sudah hanya tinggal beberapa siswa saja, sehingga terpantau untuk kemacetan ataupun kepadatan tidak terlalu menonjol Mbak untuk arus lalin pagi ini dari wilayah Talang Banjar menuju ke Telanai. Demikian Mbak.
0: Oke, dan tentunya kita ingin tahu nih Kak, karena belakangan ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik di kota Jambi khususnya. Gimana nih tanggapan dari kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi sendiri menanggapi ini?
1: Baik, jadi untuk titik kemacetan kami informasikan khususnya wilayah Provinsi Jambi itu terdata pada kami ada sekitar 25 titik Mbak, titik kemacetan se-Provinsi Jambi. Untuk Polresta Jambi sendiri itu ada di 13 titik. Kemudian di wilayah Muara Jambi ada 3 titik, kemudian Batanghari ada 1 titik, kemudian di Merangin ada 2 titik, kemudian di Bungo ada 2 titik, Tebo 1 titik, Kabupaten Kerinci 3 titik, kemudian ada beberapa yang wilayah yang memang tidak ada titik kemacetan, yaitu wilayah Tanjab Timur, Tanjab Barat, kemudian Sarolangun. Mungkin kalau untuk wilayah Kota Jambi sendiri dari 13 itu ada beberapa titik yang memang sudah menjadi pantauan ya dari rekan-rekan kita dari Satlantas Polresta. Itu ada di wilayah Jelutung itu ada kurang lebih ada 2 titik Mbak. Untuk wilayah Jelutung itu sekitaran Jalan Hayam Wuruk, kemudian di depan kantor Dishub. Itu untuk jamnya yang cukup padat yaitu mulai dari pagi 6:30 sampai jam 8 pagi. Kemudian juga di wilayah depan kantor di subprovinsi itu ada sekitar jam 6:30 sampai jam 8. Kemudian pada siang hari mungkin bagi masyarakat yang akan melaksanakan berlalu lintas atau melaksanakan kegiatan makan siang. Mungkin itu Mbak sementara yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, dan tentunya di titik-titik kemacetan ini nih Kak, apa sih faktor utama penyebab kemacetan di Kota Jambi sendiri? Apakah peningkatan jumlah kendaraan itu menjadi penyebab dominan untuk kemacetan ini nih?
2: Iya, dapat kami sampaikan bahwa faktor utama untuk mengakibatkan kemacetan lalu lintas ini adalah jumlah kendaraan yang bertambah, kemudian ruas jalan yang tidak ada penambahan. Kemudian di jam-jam tertentu memang banyak kendaraan-kendaraan yang bertambah volume karena kegiatan masyarakat misalnya jam-jam kantor atau jam sekolah. Terutama apalagi kalau musim penghujan ya Mbak, mm-hmm. ya itu biasanya mungkin mengantar kendaraan pakai mengantar pakai motor ditambah lagi dengan mobil, mm-hmm. sehingga volume jalan tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan untuk di jalan raya, demikian Mbak.
0: Oke, nah tapi kalau kita lihat nih Kak, kalau bukan hanya itu khusus untuk jam-jam sibuk ya, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu seperti di pasar, pada saat momen tertentu nih, ada nggak sih pengaruh dari parkir liar terhadap kelancaran arus lalu lintas ini sendiri nih? Karena kan pada momen-momen tertentu emang kalau ada parkir liar ini di mana-mana kendaraan bisa parkir dan itulah menyebabkan jadi yang harusnya tadi bisa jalur dua jadi cuma satu yang lewat nih kendaraan. Apakah itu bisa menjadi faktor yang berpengaruh untuk kelancaran arus lalu lintas ini sendiri nih Kak?
2: Ya, untuk parkir-parkir liar yang mm-hmm. ada di Kota Jambi itu memang berpengaruh untuk jadi penyumbang akibat kemacetan lalu lintas, mm-hmm. karena banyak parkir-parkir liar itu menggunakan bahu jalan bahkan badan jalan digunakan sebagian untuk lahan parkir. Ini sudah sering kita buat himbauan, kita buat sosialisasi bahwa titik-titik keramaian harus menyediakan kantong-kantong parkir untuk masyarakat. Mm-hmm. Belum lagi sering terjadi kemacetan juga lahan parkir yang sempit, kemudian ada pasar tumpah, begitu Mbak, mengakibatkan kemacetan seperti di Pasar Talang Banjar, masih banyak parkir menggunakan bahu jalan.
0: Oke, nah untuk kendaraan angkut barang sendiri nih Kak, apakah kendaraan angkut barang juga menjadi turut menjadi penyumbang dari penyebab kepadatan lalu lintas ini sendiri atau enggak nih?
1: Kalau untuk angkutan barang Mbak ya, mungkin kita bisa klasifikasikan itu angkutan barang hanya dalam kota, mm-hmm. misalkan untuk lansiran atau pengantar barang dari satu toko ke toko lain. Ataupun barang mungkin yang memang seperti sumber daya alam ya, batu bara, kemudian minyak. Jadi kalau untuk kendaraan barang itu sendiri, kalau untuk kendaraan barang itu memang cukup membuat arus lalin sedikit macet ya Mbak ya. Mm-hmm. Karena memang volume, kemudian juga pergerakan mereka dari satu tempat, dari satu toko ke toko lain memang banyak memakan waktu dan banyak memakan badan jalan Mbak.
0: Oke. Dan mungkin sampai sejauh ini langkah apa yang udah dilakukan dari Ditlantas sendiri untuk mengurai kemacetan ini nih Kak?
1: Jadi kami dari khususnya dari Direktorat Lalu Lintas itu secara rutin melaksanakan patroli Mbak, melaksanakan patroli, kemudian melaksanakan pengaturan pada jam-jam rawan kemacetan, kemudian membantu jika terjadi kemacetan itu membantu mengalirkan ataupun melancarkan arus lalu lintas. Mungkin itu Mbak.
0: Oke.
2: Mungkin bisa
0: ada tambahan Kak?
2: Tambahkan. Kami dari Direktorat Lalu Lintas selaku pembina fungsi lalu lintas untuk seluruh wilayah Polda Jambi, selalu membuat petunjuk dan arahan atau jukrah ke Polres-Polres juga, agar tetap melakukan sosialisasi, kemudian pengaturan di tempat-tempat titik kerawanan kemacetan lalu lintas.
0: Oke, dan mungkin terhadap parkir liar tadi nih Kak, ada nggak sih upaya penindakan terhadap parkir liar atau mungkin juga pelanggaran lalu lintas ini sendiri?
1: Kalau himbauan, jadi kita tidak pernah bosan ya Mbak, memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan untuk tidak melakukan parkir liar, dan juga kita memberikan himbauan kepada para petugas parkir yang memang kalau ada di Jambi ini sudah ada beberapa titik yang memang sudah ada perdanya, Mbak. Jadi memang ada juru parkir yang terikat kontrak dengan instansi terkait. Dan juga kita memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar gunakanlah badan jalan ataupun kantong parkir yang tadi disampaikan oleh Kak Jalil untuk tempat parkirnya, sehingga tidak membuat titik kemacetan bertambah parah.
0: Oke, dan mungkin terakhir nih, apakah masyarakat khususnya di wilayah Kota Jambi sendiri udah cukup disiplin dalam berlalu lintas sejauh ini? Dan apa nih kendala terbesar yang dihadapi di lantas dalam mengatasi kemacetan ini sejauh ini nih, Kak?
2: Ya, baik. Untuk di wilayah Jambi, Direktur Lalu Lintas sudah melakukan sosialisasi, himbauan, kemudian untuk petugas parkir pernah kami adakan suatu pelatihan mengumpulkan para petugas parkir untuk memberikan edukasi yang tepat tentang masalah parkir, karena parkir itu sebenarnya yang dibayar oleh para pengguna parkir itu adalah lahan parkir. Berarti yang boleh bayar parkir adalah mereka yang ada lahan. Jadi kalau ada parkir-parkir yang menggunakan badan jalan, itu sudah menyalahi aturan. Karena itu peruntukannya untuk orang berlalu lalang atau untuk keperluan ruang lalu lintas.
0: Dan mungkin harapan sendiri dari Dirlantas terhadap kondisi lalu lintas Jambi ke depannya ini seperti apa, Kak?
2: Ya, tentu harapan kita bersama untuk kondisi lalu lintas di Jambi, khususnya di kota, agar bisa kita nyaman berlalu lintas, situasi arus lalu lintas bisa lancar, tidak menghambat perjalanan kita. Mari kita ikuti aturan, jangan parkir sembarangan, kemudian jangan melanggar aturan-aturan lalu lintas.
0: Oke, dan terima kasih buat edukasi dan waktunya buat Kak Chandra dan juga Kak Jalil pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih nih buat juga teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita di pagi hari ini. Dan tentunya kami udah memberikan edukasi nih kepada kita semua mengenai kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jambi, dan semoga berbagai upaya yang dilakukan itu bisa meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif,

semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi soal rambut rontok ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi tuh udah dibahas soal penyebab daripada rambut rontok. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas bahaya daripada rambut rontok ini sendiri. Karena banyak nih kasus yang terjadi bahwa rambut rontok itu menjadi gejala awal sebelum masalah kesehatan lain yang lebih serius itu datang. Maka dari itu teman Pro 2, penting banget nih untuk gak menyepelekan perubahan yang terjadi pada rambut kita. Jadi rambut rontok itu seakan jadi alarm bahwa tubuh kita tuh kekurangan nutrisi yang bisa mengakibatkan anemia, terus juga ketidakseimbangan tiroid atau bahkan gangguan hormonal. Kerontokan rambut yang terus-menerus tanpa henti itu nggak akan sembuh dengan sendirinya. Jadi harus mendapatkan penanganan medis nih teman Pro 2. Bahkan para dokter juga menyarankan untuk memeriksa kadar nutrisi dengan tes darah, terus juga memperbaiki pola makan dengan makanan yang kaya akan zat besi, protein, dan juga vitamin. Jadi penting banget ya untuk tidak mendiagnosis diri sendiri atau mengkonsumsi suplemen tanpa resep dokter. Kamu bisa mencari bantuan tenaga ahli kalau memang terjadi kerontokan rambut yang tidak biasa teman Pro 2. Jadi kalau misalnya rontoknya rambut kamu itu udah luar biasa banyaknya nih, kamu boleh langsung periksakan langsung diri kamu ke tenaga medis yang lebih ahli ya teman Pro 2 ya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
2: Aku nggak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
1: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu nggak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
2: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
1: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman Pro 2, di tengah gempuran cuaca yang lagi gak menentu seperti saat ini ya teman Pro 2 ya, yang kadang tuh kalau misalnya udah panas tuh bener-bener panas banget ya gak sih, kadang gak ketolong sama kipas angin walaupun dengan AC sekalipun tetap aja masih panas tuh, pernah gak sih kamu ngerasain teman Pro 2? Dan emang ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG itu memprediksi musim kemarau yang datang secara bertahap, jadi mulai April, Mei dan Juni di Indonesia nih teman Pro 2. Nah, musim ini tuh ternyata identik dengan cuaca panas yang menyengat, bahkan juga saat suhu meningkat walaupun kita berada di dalam ruangan AC atau tanpa bantuan AC, itu seringkali membuat suasana tuh terasa pengap dan mengganggu aktivitas sehari-hari kita teman Pro 2. Nah, walaupun begitu, ternyata ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga ruangan tetap sejuk walaupun harus tanpa harus bergantung pada pendingin udara nih teman Pro 2. Jadi mulai dari memaksimalkan sirkulasi udara sampai dengan mengatur kelembapan, di mana langkah-langkah kecil ini bisa memberikan perubahan yang cukup terasa. Nah teman Pro 2, ada beberapa cara mudah untuk menyejukkan ruangan saat cuaca panas yang tentunya bisa kamu coba nih. Untuk yang pertama, yaitu kamu bisa memaksimalkan sirkulasi udara. Di mana sirkulasi udara yang baik itu ternyata menjadi kunci utama untuk menurunkan suhu ruangan tanpa bantuan AC ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya emang memungkinkan nih, kamu bisa membuka jendela atau pintu di dua sisi yang berseberangan agar tercipta cross ventilation nih teman Pro 2. Jadi aliran udara yang saling bersilangan ini itu bisa membantu mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan sekaligus menggantinya dengan udara yang lebih segar dari luar. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan kipas dengan cara yang lebih efektif ya, karena pada siang hari nih sebaiknya hindarilah mengarahkan kipas angin ke jendela yang terbuka, karena alasannya bukannya malah menarik udara panas masuk ke dalam ruang ini bukannya menarik udara dingin masuk ke dalam ruangan ya teman Pro 2 ya, tapi sebaliknya nih, justru bisa menarik udara panas masuk ke dalam ruangan kamu. Nah, sebaliknya nih, pada malam hari posisikanlah kipas angin untuk membantu mengalirkan udara segar atau bahkan mendorong keluar udara panas yang terperangkap di rumah kamu atau mungkin di kamar kamu teman Pro 2. Nah, enggak hanya itu, masih ada beberapa cara lainnya yang tentunya bisa membuat udara di ruangan atau di kamar kamu tetap sejuk tanpa pendingin ruangan tentunya.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2 nih, udah balik lagi ya bareng Ulan ya. Dan selanjutnya Ulan bakal nge-spill lagi nih, tentunya cara mudah biar kamu tetap adem dan juga udara di ruangan di rumah kamu tetap sejuk nih, walaupun gak pakai pendingin ruangan. Untuk cara yang ketiga, yaitu kurangilah sumber panas dari peralatan elektronik nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, tanpa kita sadari, ternyata banyak perangkat elektronik di rumah yang menjadi sumber panas kecil dan membuat suhu ruangan tuh menjadi meningkat. Mulai dari laptop, komputer, televisi, lampu pijar, bahkan juga ya sampai charger yang terus terpasang, semuanya itu bisa menghasilkan panas yang cukup signifikan nih teman Pro 2. Karena itu kalau misalnya ingin ruangan tetap sejuk, biasakanlah mematikan perangkat yang tidak kamu gunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu pilihlah warna terang untuk membatasi panas. Jadi pemilihan warna ternyata juga berpengaruh ya teman Pro 2 ya terhadap suhu ruangan itu sendiri. Jadi warna-warna gelap cenderung menyerap panas, sementara warna terang mampu memantulkannya. Nah teman Pro 2, untuk itu kamu bisa mempertimbangkan nih, mau mengecat dinding dengan warna putih atau warna terang lainnya, terutama pada bagian yang sering terpapar sinar matahari. Dimana penggunaan tirai berwarna terang atau bahkan mengecat ulang atap dengan warna yang lebih reflektif juga menjadi cara efektif ya, untuk membantu menurunkan suhu sebuah ruangan nih. Dan untuk yang terakhir yaitu mengatur kelembapan, karena tingkat kelembapan yang tinggi ternyata bisa membuat suhu ruangan terasa lebih panas. Walaupun dehumidifier ini tidak menurunkan suhu udara secara langsung seperti AC ya, ternyata alat ini tetap efektif untuk membantu kamu menciptakan suasana yang lebih sejuk dan nyaman dengan mengurangi kelembapan. Ya teman Pro 2, saat kelembapan berkurang, keringat pun lebih cepat menguap dari kulit kamu. Hal inilah yang membuat tubuh kita tuh terasa lebih segar sehingga mengurangi rasa gerah dan pengap di dalam sebuah ruangan. Nah itulah beberapa cara agar ruangan tetap terasa sejuk di tengah cuaca panas tentunya. Kira-kira kamu mau coba yang mana nih teman Pro 2 ya? Atau tetap bertahan dengan pendingin ruangan dan AC di kamar kamu?

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

0: cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 18 Mei 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Dan nanti siang sampai dengan sore hari, Temang Pro 2, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 94%. Dan arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Perkiraan gelombang laut yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 17 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty ada Nabila dan diperbarui 18 Mei 2026. Temang Pro 2 untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Pokoknya Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan formasi pukul 9:15 ya teman Pro 2 ya. Ulan udah balik lagi nih nemenin kamu nanti sampai jam 10 pagi ini tentunya. Ya teman Pro 2, tahu gak sih ternyata ada beberapa makanan Indonesia yang masuk nih ke dalam 100 best dishes in the world 2025 nih teman Pro 2. Jadi Indonesia itu kembali menjadi perhatian dunia nih. Tentunya melalui kekayaan kuliner yang beragam, Taste Atlas nih teman Pro 2. Jadi Taste Atlas ini merupakan situs referensi kuliner global yang telah merilis daftar 100 best dishes in the world 2025. Dan beberapa makanan khas tanah air itu berhasil menembus jajaran bergengsi tersebut. Nah ternyata ada beberapa makanan Indonesia nih. Jadi makanan Indonesia ini dibuat berdasarkan cita rasa otentik, popularitas hingga penilaian langsung dari para penikmat kuliner di berbagai belahan dunia. Mulai dari kuah hitam rawon yang gurih sampai dengan hidangan berbumbu santan seperti gulai yang kaya akan rempah. Nah kira-kira apa aja nih makanan Indonesia yang sukses membuat dunia jatuh cinta teman Pro 2? Untuk makanan yang pertama ternyata adalah rawon. Dan rawon ini merupakan sup berkuah hitam khas Jawa Timur yang berhasil menempati posisi ke-8 dunia dengan skor 4,62. Nah kuahnya yang pekat berasal dari kluwek dan bahan unik yang memberikan warna gelap dan cita rasa yang khas nih. Tentu aja gak lupa disajikan dengan nasi hangat, toge pendek, telur asin, dan sambal. Nah rawon jadi perpaduan sempurna antara rasa dan aroma yang mengunggah selera. Rawon ini awalnya dikenal dengan makanan rakyat biasa atau hidangan plebeian nih teman Pro 2. Tapi ya karena rasanya yang begitu khas dan juga lezat, makanan ini justru jadi favorit di kalangan bangsawan Jawa pada masanya. Nah lalu populer di berbagai daerah hingga sekarang. Dengan cita rasa yang khas, rawon berhasil menempatkan diri sebagai salah satu sup daging terenak di dunia. Untuk posisi yang kedua itu adalah empe-empe nih teman Pro 2. Jadi makanan berbahan dasar ikan tenggiri dan sagu ini itu dikenal dengan teksturnya yang kenyal dan cukanya yang asam, pedas dan juga segar nih. Dimana kombinasi rasa yang kontras ini justru jadi daya tarik utama yang membuat empe punya penggemar lintas negara loh. Jadi empe ini menempati posisi ke-23 dengan skor 4,54. Di mana asal usul pempek ini konon berawal dari seorang kakek tua di Palembang yang bosan dengan olahan ikan yang hanya digoreng atau dibakar aja. Jadi kakek tersebut lalu menggiling daging ikan tadi, terus juga mencampurnya dengan tepung tapioka dan menggorengnya hingga renyah tentunya. Sang kakek pun berkeliling kota naik sepeda untuk olahan ikan buatannya. Nah setelah rawon dan pempek ternyata masih ada beberapa makanan Indonesia lainnya yang tentunya masuk dalam 100 best dishes in the world 2025.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, makanan selanjutnya yang tentunya setelah rawon dan juga pempek tadi adalah nasi goreng nih teman Pro 2. Jadi juga termasuk makanan Indonesia yang masuk ke dalam 100 best dishes in the world 2025. Nah siapa sih emangnya yang bisa menolak sepiring nasi goreng ayam hangat lengkap dengan telur mata sapi dan juga kerupuk, ya enggak sih teman Pro 2? Tentunya hidangan satu ini enggak hanya terkenal sebagai comfort food sejuta umat di Indonesia, tapi juga menjadi ikon kuliner yang diakui dunia nih teman Pro 2. Jadi nasi goreng ayam dikenal karena rasanya yang seimbang, bahkan bisa divariasikan sesuai dengan selera. Menempati posisi ke-33 dengan skor 4,52, nasi goreng ayam ini kembali membuktikan nih tentunya bahwasanya daya tariknya nggak hanya lekang oleh waktu. Karena banyak nih chef internasional memuji keseimbangan rasa dan aroma khas kecap manisnya yang tentunya membuat nasi goreng Indonesia berbeda dari versi negara lain. Setelah nasi goreng, ada gulai yang berikutnya yang tentunya makanan berkuah ya teman Pro 2 ya. Makanan berkuah santan kental yang tentunya bisa dibilang keluarga besar rendang, ya enggak sih? Karena setiap daerah pasti punya versi gulai sendiri nih. Mulai dari gulai ayam, gulai kambing, ikan, sampai sayur nangka. Di mana bumbu dasar yang kaya akan rempah dan santan kental membuat gulai ini punya rasa yang kompleks. Gulai ini mendapat skor 4,51 dan menempati posisi ke-44 nih teman Pro 2. Tentunya popularitasnya nih enggak hanya sampai di situ aja ya teman Pro 2 ya. Karena bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia hingga ke Singapura. Nah, gulai menggambarkan betapa kayanya rempah Nusantara yang berpadu menciptakan kehangatan di setiap asupan. Nah, yang terakhir, coba tebak apa nih makanan khas Indonesia, apalagi ya kalau bukan rendang nih teman Pro 2. Jadi tentunya rendang berhasil menempati posisi ke-67 dengan skor 4,47. Di mana daging sapi yang dimasak lama dengan santan dan rempah seperti serai, lengkuas, cabai, serta daun jeruk ini itu menghasilkan cita rasa kaya dan tekstur empuk yang khas. Nah, bagi masyarakat Minangkabau khususnya, hidangan ini tuh punya makna simbolik yang mendalam teman Pro 2. Di mana empat bahan utamanya itu menggambarkan struktur sosial mereka. Daging melambangkan pemimpin adat, kelapa mewakili kaum intelektual, cabai melambangkan ulama atau pemuka agama, dan aneka rempah lain mempresentasikan masyarakat umum. Jadi teman Pro 2, dari rawon sampai dengan rendang, ragam hidangan yang udah aku spill tadi itu membuktikan kalau cita rasa Nusantara memang luar biasa ya. Jadi untuk dunia internasional aja nih menyukai makanan khas Indonesia ini. Nah, kira-kira dari yang dicintai oleh atau disukai oleh masyarakat luar negeri nih, kamu suka makanan yang mana nih teman Pro 2? Atau mungkin ada makanan favorit kamu yang termasuk di dalamnya?

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

siang Tuan Prodo untuk hari ini ya, di hari Senin 18 Mei 2026. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini, menyemangati Senin kamu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, aku tungguin sebelum sampai jam 12 siang nih Tuan Prodo ya. Langsung aja WhatsApp di 0811743990 buat Tuan Prodo yang mau request untuk siang hari ini ya. Dan maksudnya buat kalian semuanya, selamat memulai kembali aktivitasnya di hari ini Tuan Prodo, karena cuacanya lumayan menantang ya untuk siang ini Tuan Prodo. Jadi gak ada alasan kayak ngantuk males-malesan, karena kemarin udah panjang banget liburnya ya. Jadi hari ini harus tetap semangat ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya langsung aja yang mau request, kan ya tunggu sebelum jam 12 siang ya. Jadi tetap di RRI Prodo Jambi, Hits Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nak, kenapa lampunya masih menyala semua sih?
1: Lupa, Bu. Tadi buru-buru.
0: Kalau tidak dipakai, ya dimatikan lah, biar hemat listrik.
1: Oh, iya, Bu. Biar nggak boros juga ya?
0: Iya, betul. Hemat listrik, hemat biaya. Gunakan listrik seperlunya. Hemat energi untuk masa depan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Prima Kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Kita buat menyenangkan dari Bernadia, teman Pro 2. Mudah-mudahan hari Senin ini semuanya seneng ya. Karena kalau sudah di hari Senin, teman Pro 2 itu banyak banget yang kayak Ayah bilang, aku kayaknya kena Monday Blues deh. Ya kayak ada perasaan males, kurang bersemangat untuk menjalani hari Senin ini, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan untuk pendengarnya RRI kayaknya gak ngerasain kayak gitu ya. Karena tadi aku udah muterin lagu-lagu yang sudah kalian request, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum, langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 ya. Karena tinggal beberapa, ya kurang lebih setengah jam lagi lah kebersamaan kita ya untuk di Pro 2 Hitlist ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, selamat siang. Dan pastinya jangan lupa untuk ikutan di Pro 2 Hitlist ya.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Sebaiknya kamu tahu. Rasa ngantuk setelah makan siang kerap dialami banyak orang, tak terkecuali pekerja kantoran. Kondisi ini bukan sekedar soal kurang tidur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan yang dikonsumsi saat makan siang. Dokter spesialis gizi, Johannes Chandrawinata menyampaikan penyebab utama rasa kantuk setelah makan adalah asupan karbohidrat yang berlebihan, terutama nasi dalam porsi besar. Konsumsi karbohidrat berlebih memicu perubahan hormon dan penurunan gula darah. Saat gula darah turun, tubuh akan merespon dengan rasa lelah, mengantuk, sekaligus cepat lapar. Kebiasaan makan nasi hingga satu piring penuh masih umum dilakukan masyarakat Indonesia. Padahal, pola tersebut berisiko menurunkan produktivitas. Agar makan siang tidak berujung mengantuk, porsi karbohidrat sebaiknya dibatasi, dan asupan protein lebih diutamakan. Protein membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan membuat energi tubuh lebih stabil. Sumber protein yang dianjurkan antara lain, ayam tanpa kulit, ikan, telur, serta protein nabati seperti tahu dan tempe. Pengolahan makanan juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak minyak, santan, atau digoreng. Melansir dari Testi, daftar makanan rendah karbohidrat dan tinggi protein yang cocok untuk dijadikan menu makan siang, telur kukus, telur orak-arik, ayam lemon, ayam panggang, udang bumbu bawang, salad sayur, salmon, sate daging sapi. Dengan memperhatikan komposisi makanan yang seimbang dan tidak berlebihan, asupan karbohidratnya akan membantu mencegah datangnya rasa kantuk di siang hari.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Nia Tomo Pradua, pengingat ya lagu ini. Ya mungkin ini bisa menjadi doa dan juga harapan buat pasangan kalian, Nia Tomo Pradua. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya mungkin merasa kayak, kenapa sih selalu sering banget ngerasa kayak kecewa gitu Tomo Pradua ya. Jadi kita kayak butuh ada yang

ekspektasi kepada manusia, siapapun itu. Karena manusia adalah makhluk yang cepat berubah, Tuan Pro 2. Hari ini mungkin dia setia, belum tentu besoknya sama, ya. Hari ini mungkin dia baik, belum tentu besoknya dia juga baik sama seperti hari ini. Tapi ya gitulah ya. Bahkan kita sendiri sejatinya tidak bisa berjanji untuk tidak mengecewakan orang lain juga kan, karena kita manusia juga. Nah, namun sebagai manusia yang berakal, tentu kita bisa berusaha, namun hasilnya itu benar-benar mungkin di luar kendali. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya untuk hari ini, thanks banget ya untuk di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang belum sempat untuk request di hari ini, bisa dilanjutin besok teman Pro 2 ya. Karena nanti kita juga sedang menantikan tanda waktu beduk azan zuhur ya, untuk kota Jambi dan sekitarnya, tepat di formasi 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi. Nanti bakal balik lagi bareng sama Nia untuk di Santai Siang.

Ibnu Athaillah pernah berkata, "Usahamu untuk mengetahui beberapa kekurangan yang ada pada dirimu lebih baik ketimbang usahamu untuk menyingkap perkara gaib yang tersembunyi darimu."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Assalamualaikum, selamat pro dia Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang teman pro 2 ya. Kali ini aku mau mengingetin buat teman-teman pro 2 semuanya bahwasanya kita tuh kayak perlu banget untuk memahami dulu dan juga menyadari tanda-tanda awal apa ya? Kayak kesehatan mental kita teman pro 2 ya. Jadi yang sering banget kita dengar kan kayak kita cek kesehatan tuh cuman sekedar untuk cek darah dan lain sebagainya. Nah ini juga kayaknya untuk cek mental nih gimana caranya sih kan ya? Karena kita juga harus butuh bantuan profesional juga kan ya. Nah mungkin kamu juga bisa lihat dulu mungkin ada tanda-tanda yang berubah dari fisik kita sendiri nih teman pro 2 ya. Misalnya ketika kamu kelelahan atau kita udah kurang memperhatikan penampilan. Nah kemudian cek juga tanda secara emosional. Apakah kamu mudah marah-marah ya kan? Atau kamu mudah cemas teman pro 2? Terus juga tiba-tiba mudah sedih. Nah itu bias mungkin kebiasaan yang berkepanjangan gitu teman pro 2 ya. Nah kemudian cek juga dari segi mentalnya nih. Apa susah fokus, udah gak produktif, atau menurunnya performa. Dan terakhir dari segi perilaku dan juga sosial, apakah kamu sering menutup diri gitu kan. Jadinya kamu kayak apa ya, sering absen kalau misalnya ada acara di kantor atau di kampus atau di sekolah ya. Terus juga itu bisa dibilang tanda-tanda awal dan kayaknya kita harus sadar ya untuk cek kesehatan mental teman pro 2. Nah sekarang kan juga dari pemerintah ya sudah memfasilitasi gitu untuk cek kesehatan gratis gitu teman pro 2. Mungkin ini bisa kamu manfaatkan ya. Jadi bisa langsung datang ke ya puskesmas terdekat lah teman pro 2 untuk bisa cek kesehatan mental ya. Nah itu dia buat teman pro 2 semuanya. Karena untuk cek kesehatan gratis ini kan sudah seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah mencoba, coba tanya dulu sama puskesmas yang ada di dekat rumah kamu atau memang kamu paskesnya di sana ya. Teman pro 2, jadi ternyata memang penting banget ya untuk kita mengetahui seperti apa sih kesehatan mental kita. Jadi aku juga ngelihat dari Kak Disha Rinda dan beliau mengatakan sama kayak fisik ya, mental juga butuh check up. Nah gak usah takut mahal atau bingung harus kemananya karena sekarang pemerintah sudah memfasilitasi pemeriksaan mental lewat program cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Indonesia di teman pro 2. Nah ini kalau bisa kita manfaatkan ya, jadi jangan sampai kita terlewat. Oke? Okay? Jadi kalau gitu buat teman pro 2 semuanya untuk siang hari ini, nanti bakal lanjut lagi bareng sama Nia di Santai Siang. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2 di Santai Siang. Buat kamu yang mungkin siang ini lagi bingung banget ya, karena emang lagi panas terik ya, lumayan lumer ya kalau kita di luar keringetnya gitu kan ya. Jadi buat teman Pro 2, mungkin ketika hari panas kayak gini kita memilih minuman yang seger ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu tahu mengenai minuman yang sekarang lagi rutin aku konsumsi. Cilah, apa sih itu kan ya? Teh hijau, teman Pro 2. Nah, jadi memang biasanya kita tuh kayak teh es, teh apa lagi ya? Ya pokoknya yang manis-manis gitu ya. Nah, jadi coba beralih ke minuman teh hijau. Kalau aku sih nggak pakai gula, teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau pakai gula yang sehat, it's okay ya. Jadi manfaat rutin minum teh hijau sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat biasa. Nah, padahal dampaknya sangat besar untuk tubuh kita, apalagi kalau kamu mulai terbiasa minum teh hijau. Efeknya tuh bisa terasa lebih optimal dalam mendukung sistem tubuh kita. Jadi manfaat minum teh hijau ini tidak hanya bisa didapat dari antioksidannya aja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jantung, otak, hingga metabolisme kita, teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin ada minuman yang lain yang membuat hati kamu lebih apa ya, lebih seneng gitu ketika meminumnya, coba deh beralih ke minuman teh hijau ya.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Kenapa ada spasinya ya? Selamat siang teman Prodo semuanya. Untuk siang hari ini kita masih di Santai Siang. Aduh. Ya buat teman Prodo, kali ini aku mau ngebahas karena nanti bakal ada libur panjang lagi ya. Jadi sedari dini nih, dari sekarang aku mau bilang ke teman-teman Prodo semuanya bahwasanya ada studi yang mengatakan ketika kita jalan-jalan bareng sama orang tersayang, itu bisa meningkatkan kebahagiaan sampai 200%. Bener sih, kayak lebaran kemarin kita kayak ngumpul sama keluarga kan. Kayak rasanya tuh bahagia banget sampai gak kerasa. Tiba-tiba berat badan tuh naik 5 kilo. Ya kan? Nah, jadi buat kamu yang juga merasakan kayak jiwa seperti baru diisi ulang gitu kan setelah pulang liburan. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, penelitian dari The Journal of Positive Psychology yang mengungkapkan bahwa melakukan road trip bersama orang tersayang itu bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 200%. Nah, jadi saat kita berkendara menuju tempat yang belum pernah kita kunjungi, otak kita merasa melepaskan dopamin karena ada unsur petualangannya. Jadi di saat yang sama, obrolan santai tanpa gangguan di dalam kendaraan, nah itu bisa kayak mempererat ikatan emosional. Waduh ya, ditambah lagi dengan pemandangan indah gitu kan ya. Terus juga waktunya yang berkualitas gitu kan. Ini kayak bakal menciptakan memori yang sangat membekas gitu ya. Nah, itulah alasan mengapa perjalanan jauh sering banget membuat hubungan terasa jauh lebih solid dan suasana hati lebih stabil ya. Jadi kalau kamu sedang merasa jenuh, ya tunggu apa lagi, langsung aja ya, karena sebentar lagi bakal liburan panjang teman-teman Pro 2 ya.

Masih di era Riflado Jambi, teman terbaik kamu, Lose My Mind, James Arthur, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk santai siang, untuk siang hari ini, dan masih bareng sama Nia, teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau ngebahas satu hal yang kayaknya kenapa enggak ya. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget nonton, tapi kayak kita kayak berharap jangan sampai tiba-tiba kebelet gitu kan ya. Akhirnya kita keluar dan kayak ketinggalan gitu alur ceritanya ya kan. Nah ini ada inovasi terbaru yang wow gitu ya. Karena ada satu bioskop di Swiss, bukan satu sih, aku gak tahu semua bioskop di Swiss itu mempergunakan atau maksudnya memasang ini atau nggak tahu ya. Jadi ada bioskop di Swiss yang memasang layar di toilet supaya penonton nggak ketinggalan film. Gong banget nggak sih? Jadi memang ada beberapa bioskop nih katanya, bioskop yang premium ya di Swiss yang menghadirkan konsep unik biar penonton tuh nggak kehilangan momen gitu kan, momen penting saat pergi ke toilet. Nah jadi mereka tuh memasang layar monitor langsung di lantai kamar mandi yang menampilkan film secara real time, sehingga pengunjung tetap bisa mengikuti jalannya cerita meski sedang keluar dari studio sebentar. Wow, enak banget ya. Kalau di Jambi kayaknya kita semua bisa masuk ke dalam toilet kan ya. Apa jangan-jangan toilet tiba-tiba bakal penuh karena mereka pada nonton di sana. Jadi inovasi ini dikaitkan dengan jaringan bioskop yang aku nggak tahu nyebutnya nih ya, Pate Swiss ya, ya pokoknya gitu deh ya, yang memang dikenal menghadirkan pengalaman menonton berbeda. Jadi mulai dari kursi sofa sampai area premium dengan fasilitas mewah. Ini catat dulu ya, premium teman Pro 2 ya. Jadi kehadiran layar di toilet itu sebagai bagian dari upaya menciptakan pengalaman menonton yang lebih nyaman bagi penonton ya. Jadi konsep ini pun viral di media sosial dan mulai beragam respon lah ya dari netizen gitu. Banyak yang menganggap ide ini kreatif dan juga futuristis karena membantu penonton tidak melewatkan adegan penting. Nah sementara ada juga sebagian lainnya menilai fasilitas itu terasa berlebihan untuk sebuah bioskop. Gimana nih menurut kalian teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Ngobrol Dua Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi siang hari ini di Santai Siang Ngobrol Dua. Siapa di antara kamu yang suka banget mengunjungi festival anime nih? Setiap tahunnya harus kayaknya ikut ya. Jadi festival anime ini merupakan acara yang sering diselenggarakan sebagai wadah tempat berkumpulnya para pecinta anime pastinya ya. Pegiat, cosplayer, kemudian penikmat budaya khas Jepang maupun masyarakat umum yang tertarik dengan dunia seputar jejepangan ya. Nah di tahun ini, di tahun 2026, itu ada festival anime dengan hal-hal yang baru yang akhirnya bisa kamu nikmati di Indonesia secara eksklusif, teman Pro 2. Nah apa aja kira-kira, di mana? Jika kamu bertanya-tanya apa yang baru di festival untuk tahun ini, itu jawabannya adalah kehadiran dari MMAJ Jakarta, Merah-Merah Anime Japan. Ya, jadi akan hadir perdana di Indonesia di tanggal 30 sampai 31 Mei mendatang, yang berlokasi di Gandaria City, Jakarta Selatan, Mempro 2. Dan berbeda dari acara sejenis lainnya, MMAJ ini menjadi satu-satunya acara yang secara khusus memfasilitasi interaksi langsung antara pemilik lisensi asli Jepang dengan pelaku industri, komunitas, kemudian juga serta penggemar di Indonesia gitu ya, baik dari sisi bisnis maupun komunitas ya. Terus ada apa aja sih di sana gitu? Ya pastinya akan ada menghadirkan berbagai aktivitas menarik lah ya, yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang berbeda ya untuk para penggemar gitu. Karena nanti pengunjung itu yang hadir secara langsung itu bisa menikmati pameran eksklusif, area interaktif, kemudian juga berbagai instalasi yang menghadirkan suasana khas budaya pop Jepang gitu. Nah ya pokoknya seru nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang memang pecinta anime teman Pro 2, jadi jangan lewatkan ya.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika?

0: Misteria.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Itu Mompradu FM, tepat di formasi 15 lewat 28 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo FM. Dan sore hari ini udah balik lagi ya teman Prodo FM bareng Hafiz nih. Nemenin sore hari kamu teman Prodo semua. Dari tadi formasi pukul 15 sore tadi teman Prodo, dan sekarang di jam 4 sore nih nanti ya. Hafiz bakal nemenin kamu semua teman Prodo hari ini sampai di formasi 19 seperti biasa. Nanti di jam 19-nya harusnya sih MLC sudah tayang lagi ya, harusnya. Ya gimana kabarnya teman Prodo hari ini di 18 Mei ya? Hari Senin ya, hari yang lumayan hektik sebenarnya. Ya hari yang lumayan hektik buat para kaum-kaum pekerja, kaum-kaum pencari rupiah ya. Mungkin masih kebawa ya suasana long weekend ya teman Prodo. Pokoknya semangat terus ya, apalagi ini harusnya udah jam pulang nih. Pokoknya yang mau pulang, yang berkendara sambil dengerin kita, hati-hati di jalan teman Prodo, utamakan keselamatan bukan kecepatan pastinya. Dan seperti biasa Fit bakal nemenin kamu semua teman Prodo FM di sore hari ini nanti sampai di jam 7 dengan informasi-informasi yang menarik tentunya buat kamu semua. So jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Jambi teman.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, Tomo Pro 2 FM mengawali sore ceria hari ini Tomo Pro 2 dengan satu informasi nih. Amazon MGM Studios mulai mencari pemeran baru untuk karakter James Bond nih Tomo Pro 2. Dan dilansir dari laman Variety nih, studio tersebut sudah mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 nih Tomo Pro 2. Dan dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studio nih menggandeng casting director ternama bernama Dina Gold ya, yang memang dikenal berpengalaman ya menangani franchise besar nih seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film seperti Star Wars nih. Dan teman Pro 2, pihak studio menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini sedang berjalan ya. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika memang waktunya sudah tepat ya. Dan nama Dina Gold sendiri memang dinilai cocok untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia nih, yang sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam karakter Star Wars The Force Awakens teman Pro 2. Dan film Bond terbaru nanti ini bakal disutradarai sama Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival dan juga Sicario nih. Sementara untuk posisi produser akan diisi oleh Amy Pascal dan juga David Heyman Tomo Pro 2. Dan naskah film bakal ditulis oleh Stephen Knight dan kreator serial itu Peaky Blinders. Dan Tanya Lapointe juga ikut bergabung sebagai produser eksekutif Tomo Pro 2. Dan sejak kabar pencarian untuk karakter Bond terbaru ini muncul ke permukaan gitu ya, sejumlah nama aktor mulai ramai diperbincangkan penggemar nih. Beberapa nih ada Jacob Elordi, Callum Turner, sampai Aaron Taylor Johnson ya. Nah, sebelumnya Tomo Pro 2, karakter James Bond ini pernah diperankan sejumlah aktor ikonik ya, seperti Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, dan juga sampai Daniel Craig nih. Dan pihak studio juga menegaskan mereka ingin mempersiapkan babak baru franchise Bond ini dengan penuh kehati-hatian dan juga rasa hormat terhadap warisan karakter tersebut. Dan sampai gini Tomo Pro 2, jadwal perilisan film terbaru James Bond masih belum diumumkan, ataupun ya bisa dibilang masih menjadi rahasia gitu Tomo Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sia 90,9 Merado FM Jambi, teman terbaik kamu. Teman Merado masih bareng Hafiz di sore ceria hari ini, teman Merado FM. Nah mungkin teman Merado udah denger kali ya. Mungkin di beberapa hari terakhir memang ya bisa dibilang FYP ya. Seiring dengan melemahnya rupiah kita ya teman Merado. Kalau gak salah sekarang sekitar 17.677 rupiah satu dolar Amerika ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu yang terburuk mungkin dalam sejarah kita Tama Merado ya. Dan karena kenapa ini menjadi kekhawatiran kita Tama Merado, karena memang kekuatan mata uang itu sering kali ya menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi sebuah negara Tama Merado. Jadi semakin rendah nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat, maka semakin besar pula nih jumlah mata uang lokal yang dibutuhin untuk mendapatkan 1 dolar nih Tama Merado. Dan kondisi ini biasanya memang dipengaruhi banyak faktor ya. Mulai dari pertama tuh bisa inflasi, terus juga utang luar negeri, konflik politik, sampai perlambatan ekonomi Tama Merado. Dan menariknya nih, daftar mata uang terlemah di dunia tahun 2020 tidak hanya diisi sama negara-negara yang sedang mengalami krisis berkepanjangan, tapi juga beberapa negara berkembang di Asia dan juga Timur Tengah, bahkan rupiah Indonesia juga masuk ya Tama Merado.

data konverter mata uang nih, 1 rial Iran itu hanya bernilai 0, berapa nih? 0,000001 yang artinya tamu pro 2 FM apa ya? 1 dolar Amerika setara dengan 1,315 rial Iran. Wow. Dan rial Iran sebenarnya sudah digunakan sejak akhir 1700-an ya, tamu pro, tapi dalam beberapa tahun terakhir nilainya terus mengalami tekanan berat ya, akibat sanksi ekonomi internasional yang mempengaruhi perdagangan dan juga sektor energi negara tersebut ya. Padahal tamu pro 2 nih, Iran tuh dikenal sebagai salah satu pengekspor minyak dan juga gas terbesar loh di dunia. Dan selain faktor ekonomi, memang ketegangan geopolitik ya juga memperburuk kondisi mata uang Iran nih, dan konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat ini membuat rial Iran ini kembali terpuruk dan memicu ketidakstabilan ekonomi di dalam negara Iran itu sendiri, teman-teman.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, Tama Prado FM di urutan kedua nih, daftar mata uang terlama di dunia per Mei 2026 itu ada pound Lebanon ya. Dan saat ini satu pound Lebanon itu hanya setara sekitar 0,00011 dolar Amerika Serikat, sehingga satu dolar Amerika itu bernilai sekitar 89.432 pound Lebanon, Tama Prado. Dan memang negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang satu ini nih selama bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat ya. Inflasi tinggi, pengangguran, lemahnya sistem perbankan, sampai instabilitas politik menyebabkan nilai tukar pound Lebanon terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat, Tama Prado. Padahal ya, Lebanon ini mempunyai ekonomi berbasis jasa yang cukup besar ya, dan juga aktivitas ekspor produk kimia nih, logam sampai makanan dan juga minuman. Tapi kombinasi berbagai krisis membuat mata uang ini terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Terus juga ada dong Vietnam ya, Tama Prado, dan menempati urutan ketiga nih dengan nilai tukar itu sekitar 0,00038 atau sekitar 26.319 dong Vietnam untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat. Dan Tama Prado nih, Vietnam memang dikenal ya sebagai satu negara dengan pertumbuhan industri yang cukup pesat, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan juga energi nih. Dan selain itu juga sektor jasa Tama Prado juga memberikan kontribusi besar ya terhadap produk domestik bruto negara Vietnam nih. Tapi tekanan ekonomi global membuat nilai dong Vietnam pun juga ikut tertekan ya. Dan pembatasan ekspor, perlambatan perdagangan internasional, serta tingginya suku bunga di Amerika Serikat juga ikut mempengaruhi stabilitas dong Vietnam nih.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, selanjutnya Tama Pradua di daftar keempat nih, mata uang terlemah di dunia per Mei 2026 ada Kip Laos ya. Dan Kip Laos ini udah digunakan ya Tama Pradua sebagai mata uang nasional negara Laos sejak 1950-an nih. Dan saat ini satu Kip Laos itu setara dengan 0,000046 dolar Amerika Serikat ya, atau kalau di ke 1 dolar kan itu setara 21.971 Kip Laos sama Pradua. Dan memang sebagai negara yang terkurung dengan full daratan ya, Laos ini cukup bergantung pada ekspor komoditas nih seperti emas, tembaga dan juga kayu. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir negara ini menghadapi perlambatan ekonomi yang cukup berat ya. Dan lonjakan utang luar negeri dan juga inflasi tinggi ini membuat nilai mata uang Laos terus melemah sama Pradua. Dan kondisi tersebut juga diperparah ya dengan terbatasnya daya saing ekonomi dan juga tekanan terhadap sektor perdagangan di negara Laos nih. Terus selanjutnya juga ada negara kita tercinta nih Tama Pradua yang ada di urutan kelima ya, di mana sekarang 1 dolar Amerika tuh setara 17.420 rupiah nih Tama Pradua. Dan sempat menyentuh 17.600 ya pada Jumat 16 kemarin ya, 16 Mei kemarin. Yang menjadi posisi terendah dalam sejarah negara kita nih. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh kombinasi inflasi global, ketidakpastian ekonomi dan juga kekhawatiran resesi dunia Tama Pradua. Tetapi memang meski demikian nih, Indonesia tetap menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara ya. Sektor jasa, perdagangan dan juga kekayaan komoditas masih menjadi penumpang utama nih perekonomian nasional Indonesia di tengah tekanan nilai tukar rupiah.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Oke, tema nomor 2 kita masuk ke dua urutan terakhir ya, daftar mata uang terlemah di dunia nih. Di urutan ke-6 ada som Uzbekistan nih, yang di mana $1 Amerika Serikat sekarang setara dengan 11.999 ya, atau ya 12.000 som Uzbekistan deh. Dan teman Brodo, Uzbekistan ini dikenal sebagai salah satu pengekspor kapas terbesar di dunia dan juga punya cadangan minyak, gas, dan mineral yang cukup besar ya. Tapi ini teman Brodo, reformasi ekonomi yang dijalankan negara tersebut masih menghadapi berbagai tantangan nih. Inflasi tinggi, terus tingkat pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi yang lambat sampai tekanan persoalan korupsi membuat nilai mata uang Uzbekistan terus berada di dalam tekanan. Dan yang terakhir, ada Frenguenia nih teman Brodo, yang sekarang nih per 1 dolarnya setara dengan 8.777 Frenguenia nih teman berdua. Dan di negara-negara di Afrika Sub-Sahara ini sebenarnya punya sumber daya alam yang melimpah ya teman berdua, seperti emas dan juga seperti berlian nih. Tapi memang berbagai masalah internal membuat ekonomi negara tersebut sulit berkembang secara stabil ya. Inflasi tinggi, konflik militer, sampai arus pengungsi dari negara tetangga seperti Liberia dan juga Sierra Leone, ini menjadi faktor yang terus menekan nilai mata uang Guinea dalam beberapa tahun terakhir. Ya teman-teman berdua, itulah dia beberapa daftar mata uang terlemah di dunia hingga periode Mei 2026 ya teman-teman berdua. Nah, sesaat lagi nanti kita bakal masuk ya, kita bakal relay dengan Pro 1 RRI Jambi untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, kumandang tahrim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Bro.

0: tahun pradua kita akan ikuti pengajian tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

تيار الفلاح.

Teman Prado FM telah kita dengarkan kumandang beduk dan kumandang ayat suci Al-Quran, tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya robbal alamin.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Ya, Tomo Pro 2 FM, ya inilah dia perakhiran cuaca dan juga Ospati Provinsi Jambi Senin 18 Mei 2026. Ya, Tomo Pro 2, di malam hari secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Batanghari, Kabupaten Kerinci, Bungo, dan juga di Merangin ya. Dan untuk dini hari secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan juga udara kabur ya. Untuk peringatan dini cuaca adalah nihil nih teman-teman berdua. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar 19 hingga 29 derajat. Keluapan udara berkisar 78 hingga 96%, sementara arah angin bergerak dari timur laut menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam teman-teman berdua. Nah, untuk perakiraan gelombang laut sendiri nih, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, ataupun berkisar dari 0,1 sampai 1,25 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang laut adalah 0 ya teman-teman berdua. Dan yang terakhir untuk titik panas atau hotspot di tanggal 18 Mei 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Diperbarui 18 Mei 2026 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman berdua, itulah dia tadi perakiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk edisi 18 Mei 2026 ya. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang
1: banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener? EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sebelum ada
0: EP, ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lo ada nggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada, ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke, berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Ya?
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Liebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Bener.
0: Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Bener sih.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Iya beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Benar. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi ini. Gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terus? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan lo, kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya berhubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga itu untuk keluarga mungkin.
0: Banyak. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama sebelum recording
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, gitu. Yeah, benar-benar.
1: Berarti hubungan gua nih lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar. Iya di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Bro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah. Ini lagu romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener.
1: Pas liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu. Gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Makanya berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta aja ya. kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul.
1: Iya, kesempatan.
0: Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya. Dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya, jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depannya gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Astaga. Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah.
0: Lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Ini udah. Yeah.
0: Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Jadi kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan apa?
1: Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu, gitu
1: makanya,
0: kan?
1: Iya, ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: apa ya? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Right. Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayak.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen
0: ini. Iya, pengen ini, yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering.
1: Sering. Karena nggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari, kalau di, bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Iya.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh. Iya. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam? Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow.
1: Jujur.
0: Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. papapun awalnya papa udah jangan jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah. kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Wah. Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke, 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue? Itu kayak
0: Paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Terbaharkannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Gak semua orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: bisa. Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti. Penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Okay. Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
0: Oke. Bisa di YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih sudah banyak main-main.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ah, teman pro 2. Seseorang yang punya tipe kepribadian introvert ya, itu tuh cenderung lebih sensitif dan berpikir mendalam. Mereka juga memperhatikan detail kecil di sekitar mereka. Ya namanya juga introvert ya. Introvert dengan OCD itu beda ya. Ada lagi yang dinamain OCD, itu suka banget dengan tertata rapi. Dan bahkan ya yang parah itu kalau seandainya dia udah matiin lampu, sebenarnya dia udah tahu tuh. Tapi setengah jalan dia bakal nanya lagi tuh, ini udah matiin lampu belum? Dia ngerasa udah, tapi ada hati kecil, bukan hati kecil ya. Ada satu apalah namanya ya yang bilang ini belum gitu. Jadi dia ngikutin kata yang lain dan akhirnya pergi lagi dan berulang-ulang. Gitu tuh teman berdua. Dan kalau introvert itu cenderung lebih sensitif, dia memperhatikan banget hal kecil ya. Jadi introvert itu ya, aku pernah ngira introvert sama OCD. Jadi ada satu baju gitu ya. Nah ini udah pernah kita bahas beberapa tahun sebelumnya ya. Kayaknya di tahun 2003 atau 2004 dia teman pro 2 tentang teman aku yang OCD ya. OCD-nya tuh parah banget. Tapi alhamdulillah sekarang karena sering aku ajakin keluar dan aku kenalin sama teman-teman aku yang lainnya. Nah dia udah mulai nyambung tuh. Butuh waktu yang panjang banget teman pro 2. Jadi ada satu ketika nih teman pro 2 ya, dia tuh karena aku sering main sama ke rumahnya dan orang tuanya juga setuju gitu ya. Karena aku tuh kenal dia dari kecil gitu ya. Nah dia, orang tuanya nyuciin baju dia. Nah kebetulan dia kerjanya juga di pemerintahan ya, pakai baju putih tuh. Maksudnya baju yang dicuci itu baju putih. Jadi ada satu bintik, nodanya kayak apa ya, kayak satu bintik benang, bukan benang sih ya, mungkin jarum bentul, ada yang tahu. Tapi jarum bentul, setengah jarum bentul itu tuh teman produk, bentulannya ya, ada noda setitik jarum bentul, separuhnya malahan ya. Jadi gak besar-besar banget. Dia sampai bilang tuh, ini harus dihilangin gimana caranya. Hah? Ini OCD atau introvert sih gitu ya. Nah ternyata OCD itu, itu juga hal kayak gitu juga jadi masalah dalam pikirannya teman produk. Nah itu harus diterapi banget tuh teman produk. Gak apa-apa kok gitu. Ini gak bakal dilihat sampai sedetail mungkin. Mungkin hanya kamu yang ngeliat gitu, aku bilang gitu ya. Dan aku pun gak bakal ngeliat sedetail itu. Aku paling lebih detailnya ke muka kamu gitu. Ke kalau misalnya ketemu teman, teman tuh bakal ngelihat palingan gerak-gerik dan lain-lainnya. Gak sampai sedetail itu dia lihat kamu jarak 30 cm atau 20 cm gitu ya, mau ngeliatin itu. Baru deh dia bakal tenang gitu ya. Namun teman produa di sisi lain ya, itu tuh masih banyak yang beranggapan seorang introvert itu adalah sosok yang pemalu, enggan bergaul, pendiam, hingga canggung. Hal ini membuat orang-orang sering banget mengajukan beberapa pertanyaan yang seolah nyudutin introvert. Di sini ada pertanyaan yang paling dihindari introvert menurut psikologi dan ahli ya teman produa. Yang pertama tuh, apakah kamu gak ngerasa kesepian gitu? Ini paling malas banget gitu. Jadi berbagai macam cara pertanyaan tuh pernah. Jadi ini salah satu pertanyaan yang paling bukan dibenci ya, paling gak, mereka tuh paling risih kalau ditanya ini. Apakah kamu gak merasa kesepian? Sebenarnya mereka gak kesepian sendirian, mereka malah berdamai dengan kesepian teman pro 2. Jadi gak, namanya juga introvert. Kamu harus tahu dulu arti atau istilah ya, makna dari introvert ini apa. Nah kalau kamu udah tahu introvert itu apa, kamu gak bakal nanya tuh tentang ini yang aku sebutin tadi ya. Kayak apakah kamu gak ngerasa kesepian? Mereka berdamai kok dengan kesepian gitu ya. Makanya mereka di rumah terus bahkan bertahun-tahun. Jadi mereka udah berdamai. Jadi gak perlu ditanyain tuh. Kita harus tahu introvert itu apa ya. Jadi kalau kita udah tahu introvert itu apa, kita gak bakal nanya hal kayak gini. Dan pertanyaan ini itu biasanya muncul karena adanya stereotip bahwa tipe kepribadian introvert yang dimulai menarik diri dari pergaulan dan lebih suka ngabisin waktu seorang diri. Jadi gak hanya introvert ya, semua orang tuh pasti pernah merasa kesepian. Namun pilihan introvert untuk menghabiskan waktu dengan diri sendiri itu gak sama dengan mereka kesepian.

Profesor Psikologi Nguyen dan Neta Weinstein, Weinstein ya, dalam podcast Amerika Psikologi Asosiasi, kesendirian dan kesepian itu adalah pengalaman yang berbeda loh teman Pro 2. Nguyen itu mendefinisikan kesendirian sebagai suatu kondisi ketika nggak berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, kesepian itu adalah ketika kita merasa dunia sosial tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuh, beda ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan tanyain tuh, apakah kalian merasa kesepian? Nah, kalau orang yang kesepian itu memang dibedain satu tuh. Ini orang yang kesepian, introvert tuh beda. Kalau introvert tuh malah lebih senang lagi sendirian gitu ya. Enggak, malah dia enggak senang adanya kamu gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh enggak nyambung bagi dia ya. Jadi memang butuh proses dan beberapa tuh. Jadi jangan tanyain itu. Tapi enggak hanya ini teman Pro 2, kayak kata-kata yang pertanyaan-pertanyaan yang dihindari itu banyak banget. Kayak misalnya nih, kenapa kamu selalu menghabiskan waktu seorang diri? Wah, ini lebih parah lagi ya. Nanti kita bakal cerita. Stay Pro 2 FM.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: baliknya.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Iya, Teman Pro 2 apa masih dijaga malam nih Teman Pro 2? Dan pertanyaan yang paling dihindari introvert menurut psikologi dan ahli itu adalah ya, mengapa kamu selalu menghabiskan waktu seorang diri gitu? Sebenarnya kalau yang ini boleh dibilang nambah parah gitu pertanyaannya. Tapi ya bagi orang yang gak tahu, ya ini memang harus ada sih di pikirannya, kenapa sih gitu ya. Nah, pertanyaan ini tuh biasanya diajukan dengan nada negatif ya, seolah-olah ada yang salah dengan introvert karena memilih ya untuk menyendiri. Dan introvert itu membutuhkan waktu menyendiri untuk ngisi ulang baterai sosial mereka. Bukan berarti mereka nggak bersosialisasi ya, mereka bersosialisasi tapi nggak, baterainya tuh nggak tahan lama kayak orang-orang biasanya, yang biasanya tuh 60 ribu biasanya kan kalau paling paling besar kan 6 ribu tuh. Nah, dia palingan 1500 tuh seukuran-ukuran baterai biasa yang kecil gitu. Dan introvert ya, itu enggak serta-merta berarti mereka menjadi seorang penyendiri seperti yang ditunjukin oleh pelatih kehidupan kayak misalnya Alex gitu ya. Introvert yang paling bahagia itu menyeimbangkan kebersamaan dengan orang lain dan kesendirian. Terus kenapa nih kamu membenci pesta atau keramaian gitu? Introvert tuh sering nerima pertanyaan kayak gini, yang biasanya dilontarin dengan nada meremehkan, seolah-olah orang yang gak datang ke pesta atau acara tuh adalah orang yang paling aneh. Dan introvert itu bukannya gak menyukai pesta, hanya aja nih, tingkat energi dari pertemuan yang riuh itu bukanlah apa yang mereka cari. Mereka lebih suka pertemuan yang intim dengan orang yang benar-benar mereka kenal daripada pergi ke pesta yang penuh orang asing. Dan juga nih Teman Pro 2, kenapa kamu gak suka berteman? Ya mereka tuh suka, tapi mau kayak gimana gitu Teman Pro 2. Pertanyaan ini seolah-olah membuat para introvert tuh tampak antisosial dan canggung. Padahal sifat introvert itu memang gak ada hubungannya dengan seberapa besar mereka nyukain atau gak nyukain orang lain. Nah, sebuah artikel dari Frontiers Psikologi itu mencatat ya bahwa 30-75% populasi dunia itu adalah introvert. Para introvert itu biasanya memiliki hasrat sosial yang rendah dan cenderung narik diri dari aktivitas sosial. Namun ya, penghindaran seorang introvert itu terhadap situasi sosial itu lebih berkaitan dengan seberapa kewalahan mereka merasa daripada beberapa besar mereka peduli pada orang lain. Dan artikel tersebut itu nunjukin nih bahwa setiap orang itu membutuhkan hubungan sosial, termasuk para introvert juga. Namun ya, para introvert itu lebih selektif dan memilih pertemanan dan membutuhkan waktu sendiri untuk mengkalibrasi ulang nih energi mereka setelah bersama orang lain. Hanya karena seorang lebih selektif dan memilih lingkaran pertemanan, bukan berarti mereka tuh gak suka berteman Teman Pro 2. Mereka punya prinsip untuk lebih mengutamakan kedamaian batin daripada popularitas.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, udah sama kita deh. Nah, kalau Thailand kan semuanya juga kalau gua

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Iya, teman Broadway FM yang terakhir nih ya, yaitu gimana sih kamu bisa bertemu seseorang kalau misalnya kamu selalu diam gitu. Ya jodoh mungkin ya. Pertanyaan ini seolah-olah menjadi seorang introvert adalah sebuah masalah, seakan kepribadian mereka tuh menjadi alasan kenapa mereka nggak dapat menemukan pasangan. Padahal ini nggak benar. Para introvert itu memiliki serangkaian kebutuhan unik dalam hal berkencan. Ini karena orang introvert membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan diri dan merasa sehat ya. Menurut Elisa, psikolog Dr. Perrin Elisa ya. Kebutuhan utama manusia itu adalah kehangatan, koneksi, rasa memiliki, pengertian, dan makna peran di dunianya. Dan para introvert itu akan menjalani proses berkencannya dengan cara yang menghormati kebutuhan mereka untuk sendiri. Dan berkencan ya, pada dasarnya itu adalah cara untuk menarik perhatian eksternal. Para introvert itu membutuhkan kebebasan dari gangguan eksternal untuk masuk ke dalam diri, memecahkan masalah, memikirkan berbagai hal, dan mengintegrasi pengalaman atau interaksi. Aku yakin suatu saat kamu bakal temuin seseorang yang bakal ngerti tentang kamu, teman Pro 2. Amin ya. Dan jangan lupa bahagia.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

0: school walk. School shit.
1: School
0: shit. Spit Gucci.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Teman Pro 2 FM masih dijaga malam nih teman Pro 2. Tanda pria yang sering kali gak selalu diucapkan ya. Tanda pria sayang itu sering banget gak selalu diucapkan secara langsung. Tetapi ya itu justru terlihat dari hal-hal kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Kalau kamu perhatian lebih dalam ya, ada banyak sinyal yang sebenarnya jelas, hanya aja nih sering dianggap sepele atau bahkan terlewat begitu aja. Nah teman Pro 2, kamu mungkin pernah bertanya-tanya ya, dia sebenarnya serius gak sih sama aku gitu? Wah, daripada terus nebak-nebak tamparah, di sini ada tanda ya. Yang pertama, dia mengingat hal-hal kecil tentang kamu. Pernah gak kamu cerita sesuatu yang menurut kamu itu tuh biasa aja gitu? Lalu beberapa waktu kemudian dia tuh ngingatnya dengan detail banget. Misalnya makanan favorit, kebiasaan kecil, atau bahkan hal yang kamu sukai secara random. Itu bukan kebetulan ya, melainkan bentuk perhatian yang konsisten dari dia. Secara psikologi, seorang tuh cenderung ngingat hal yang dianggap penting baginya. Jadi ketika dia nyimpan informasi kecil tentang kamu, itu nunjukin nih bahwa kamu tuh punya tempat khusus dalam pikirannya. Dari sini nih terlihat jelas ya salah satu tanda pria sayang yang sering gak disadari teman-teman berdua.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Teman Pro 2 FM, dia selalu meluangkan waktu tanpa terlihat terpaksa ya. Itu juga salah satu tanda pria sayang kamu. Pria yang sayang itu gak akan membuat kamu merasa jadi opsi candaan ketika dia ngatur jadwalnya ya. Dia gak hanya datang saat senggang, tetapi benar-benar menyisihkan waktu khusus untuk kamu tanpa membuatnya terlihat seperti kewajiban. Dan hal ini penting nih, karena waktu itu adalah sumber daya yang gak bisa diganti. Ketika seseorang secara konsisten memilih untuk menghabiskan waktunya bersama kamu, itu berarti ya kamu termasuk prioritas utama dalam hidup dia. Bukan sekedar pelengkap aja, teman Pro 2. Terus dia memasukkan kamu dalam rencananya. Wah, coba deh kita perhatiin ya. Apakah dia sering nyebut kamu saat membicarakan rencana ke depan? Baik itu rencana kecil seperti akhir pekan ya, atau bahkan rencana yang lebih besar dalam hidupnya. Kalau iya, ini bukan sekedar kebetulan, teman Pro 2. Ketika seseorang mulai memasukkan kamu dalam berbagai rencana nih, itu berarti ya dia memilih, dia melihat kamu sebagai bagian dari masa depannya. Dan ini tuh adalah salah satu tanda pria cinta yang paling kuat ya, karena nunjukin adanya komitmen yang lebih dalam daripada sekedar hubungan santai aja tuh, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: tahun, kamu inget kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Berdua more music.
4: Way back.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Selasa, udah 19 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Ulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan tentunya buat teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama di pagi hari ini, yaitu judi online yang ancam masa depan generasi muda. Judi online kini tidak hanya menjerat kalangan dewasa, tetapi juga mulai mempengaruhi remaja hingga anak-anak. Fenomena ini dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena berdampak pada perilaku, kondisi mental, hingga kebiasaan finansial. Pengaruh perjudian daring yang semakin mudah diakses membuat banyak remaja terpapar dan perlahan terjerumus dalam kebiasaan tersebut. Relawan remaja PKBI Jambi Maulana Umar mengatakan orang yang mulai terjerat judi online umumnya mengalami perubahan perilaku dalam mengelola keuangan. Awalnya tidak hanya impulsif terhadap pengeluaran namun perlahan menjadi boros dan sulit mengontrol keuangan. Teman Pro 2, dalam dampak judi online dinilai memiliki efek domino yang berbahaya karena tidak hanya merusak kondisi ekonomi tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda. Karena itu diperlukan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi agar remaja dan anak-anak tidak mudah terpengaruh praktik judi online. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Pro 2, yaitu BPS Jambi yang mencatat pengangguran turun di Provinsi Jambi alami penurunan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melansir data paling anyar seputar dinamika ketenagakerjaan di wilayah bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Walaupun grafik tingkat pengangguran memperlihatkan tren positif atau melandai, kenyataannya masih ada puluhan ribu masyarakat setempat yang kini tengah berjuang mencari lowongan pekerjaan. Merujuk pada hasil survei Angkatan Kerja Nasional ataupun Sakernas untuk periode Februari 2026, landscape ketenagakerjaan di Provinsi Jambi bergerak cukup dinamis. Statistisi ahli madya BPS Provinsi Jambi, Sisilia Nurteta, memaparkan bahwa dari keseluruhan penduduk yang masuk usia produktif atau siap kerja, yakni mencapai 2,8 juta orang. Porsi terbesarnya memang tergolong ke dalam kelompok angkatan kerja aktif. Kendati demikian, titik krusial yang tetap menjadi perhatian adalah jumlah pengangguran yang angkanya masih bertahan di kisaran 74 ribu orang. Terlepas dari kuantitasnya yang terbilang masif, Sisilia memberikan catatan bahwa indikator presentasi tingkat pengangguran terbuka di Jambi sejatinya menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang cukup baik. Di sisi lain, catatan dari BPS juga memperlihatkan adanya penyusutan pada jumlah angkatan kerja sebanyak 12 ribu orang bila disandingkan dengan periode serupa di tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk masyarakat yang statusnya benar-benar produktif atau aktif bekerja dalam rentang waktu sepekan terakhir, jumlahnya terdata berada di angka 1,80 juta orang. Teman Pro 2, di luar kelompok masyarakat yang aktif di pasar kerja tersebut, sisa populasi lainnya dikategorikan oleh BPS ke dalam kelompok bukan angkatan kerja. Kategori ini mencakup warga yang masih fokus menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah atau perkuliahan, ibu rumah tangga yang mengurus urusan domestik, hingga kelompok lanjut usia.

Dan untuk informasi yang terakhir di pagi hari ini, Teman Pro 2, pendidikan anak usia dini ataupun PAUD dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. Melalui PAUD, kebiasaan, cara berpikir, hingga rasa percaya diri anak mulai dibangun sebagai bekal kehidupan mereka di masa depan. PAUD juga enggak hanya menjadi tempat bermain bagi anak-anak, tetapi menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan terus terbawa hingga dewasa. Ketua Asosiasi Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini Jambi, Dr. Zukarina, menyampaikan pembiasaan disiplin, kemandirian, keberanian mencoba hal baru, sikap saling menghargai dan berbagi perlu ditanamkan sejak usia dini. Ya Teman Pro 2, tentunya menurutnya nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak dan menjadi dasar penting dalam perkembangan mereka di masa mendatang. Pendidikan anak usia dini disebut memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Karena itu keberadaan PAUD diharapkan terus dapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar proses pembentukan karakter anak dapat berjalan optimal sejak dini. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.